ndajiripa hoita ora sikwa renta isata bereto twalikwa basi nikajimba mka kuimba Musa akuti yai une ulendo unaona ulendo ngujira ku Musa kunguluka rima chinje tum ni chitimatima cha ukaunje wa IDC radio Musambika au no utendi unom wana alimizika wane alimatimbe wane alimkupanga ni masengo gapan lango wana alimaofisi wana kupanga ni masengo utakasi wane au no utendi uno alimkusiungula siungula ni wane kuchomene la gapa ni wane kuchomene la gapa kutia hii wana chakali la uchomili ni kuzosigwa kupanga ni masengo SJ jino ngawa Yesu ja kwamba kulisuchi siya ni kupanga nyagama bosa ni kupanga nyagalitima yiri ngawa ya mbone SJ jino yiri ndawi ja kupanga ni masengo kwa kusosa kwezi ya chitu kuko wana usle migunda au unotende uno alimatimbe kwe kumatimbeko alimkupanda tana posi kwe ndeje alimkupanda ila poyo tukajizimana nyesi ichi ndio kulekanga na likangana ali mkupangania vandu au no utende ono ni sambane jinom mwachi mwene gagamba kuli kuzika yai gagamba kuli kuzika ikuzosegwa kupangania masengo ngati nemwe kuchelele mulam digala chitengu kutama apa digala chitengu kutama apa liwadyo ni nganjembe chia nambo ikuzosegwa tuwejewa kupanga ni masengo tuna nkulola ryuwa kupanga ni masengo tuna nkulola ryuwa yere ni ya ikuzosegwa kupanga ni auno utende uno ngagamba kuli kusika yai sambona no kamba kuli kusika chemwaliwo chajile uli ewa na chewo tulele uli nambo ikusosegwa kuziungula singula nechi ya kutenda jaja mbele kuwenda chitamile ambuja kulungu wanga pereka kwa mundu jwa kuwenda chitamile ambuja kulungu akupeleka kwa mundu jwa kuwenda linkwenda jwa kuwenda linkusosa yire ambuja kulungu akasapo chilaga ni kupeleka marizike ninga gamba kulizu uchisya kuti yai chambi chenono girindawi ya pitile kala kala hoito ora si 50 minuto ndawi apa na pawai se radi msabe basi ndikaje kuchempa sanje danda ora kwelo kwa masi yetu amina pitake

0: Aswarji ni kampata keleka kumanyidla kwangazo malu kampata ukimanya yozi ya kupita mundu nia. Samaru tuwe jangu kumbusha ni kampata keleka umini majiganyu. Pangari ni amkunti enda panga wagan. Katari shila podu wale uzwenu ni kupika nila kwambone.
1: Programa jashinya mata. Programa motu kusimba ya masa yunga kupanga nyanyamata kumangu tukunu kunyasa. Sa.

Trench Venezia uli wangalipa atatupeni ya jiri josemu. Samba na jirom takujaga makampani mkutumichila utu nguwa kutenda. Trench Venezia pana mbia siya kusawaga mkulipa mkupitlaga mabanki gakwete makonta wili wanduwa. Kwa wandu wakusaka kupata kumanyirila kumboleka kujijendela banki yenu ni kuja kuhusia giri mautundugoso pega wakuzosa kutimbeje wakupata kumanyirila mwangari isa usio ya idiose. Utundugwere uri wachitema soni wanga sausia soni wachirimbirimbi. Mitiksi mbia chilandawimu.

Ya kuti yawana mizira ena zinthu zaeni ndi mene zimakhalira menemo ngati mkazi ali waguduke guduke uku agudukire ukunso akagudukire kumapezeka kuti ayi atenga zinthu ndiye zinthuzo zimakhala zoponyerana wina kunena kuti ayi ndi zanga wina akutena kuti si zanga amene akunena kuti si zanga zili zawo.

sona ndithu kondedwa athu nanga muli bwanji kwina kuli konseko kumene muli tiyeni timve Wycliffe akuti achalume zonse zikufikana kuchokera pa White Chiano Radio Mosambiki ena pakali panoto muli kunyumba ndiyeumadapo tokuti kunyumba kumupanga zotani kuti iyayi tikucheza ndiyani cheza ndiyana kuyambira mawa kuti kumawa ku iyayi nali ninchite inake enda bawo ngandiwo mugula ndicha